0: berbeda.
1: Menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan.

Asik, goyang terus Sobat STI, masih bersama Rizky Permana tentunya. Ngomong-ngomong soal sehat, siapa di sini yang doyan makan kangkung? Sayuran hijau merakyat yang satu ini ternyata punya manfaat luar biasa loh. Menurut Kemenkes, kangkung ini ampuh banget buat mencegah anemia karena kaya zat besi. Buat Sobat STI yang lagi program diet, cocok banget nih. Seratnya yang tinggi bikin kita kenyang lebih lama, jadi nggak pengen ngemil terus. Selain itu, kangkung juga punya antioksidan buat nangkal radikal bebas dan folat yang bagus buat kesehatan jantung. Keren banget kan? Makanan sederhana, tapi manfaatnya segudang. Jadi, jangan ragu lagi buat nambahin kangkung di menu makan siang nanti ya. Oke deh, sekarang waktunya kita dengerin lagi satu tembang dangdut yang pastinya bikin lagi. Yuk, goyang lagi!

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Balik lagi di Goyang Pagi STI. Cuaca di Nunukan hari ini kelihatannya seger banget ya Sobat STI. Kalau cuaca lagi panas, enaknya makan yang seger-seger kan? Kayak rujak, asinan, atau minimal lalapan yang banyak mentimunnya. Rizky mau kasih tahu nih, kalau mentimun itu bukan cuma seger di mulut. Menurut sumber dari Bio Farma, mentimun itu pahlawan kesehatan yang sering kita remehkan. Kandungan airnya yang tinggi bagus banget buat menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Selain itu, mentimun juga bisa bantu nurunin kadar lemak darah dan kolesterol jahat loh. Buat yang khawatir sama gula darah, mentimun juga punya potensi anti-diabetes. Bahkan, bijinya pun bermanfaat buat melindungi hati kita. Luar biasa ya? Jadi jangan ragu buat nambahin irisan mentimun di setiap hidangan Sobat STI. Biar makin segar kayak abis makan mentimun, kita dinginkan suasana dengan lagu dangdut berikut ini.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Wow, makin seru cuma di Goyang Pagi STI. Terima kasih buat Sobat STI yang masih setia mantengin radionya di 101,1 MHz. Dan juga buat yang lagi dengerin via streaming, terima kasih masih stay. Sobat STI, ada yang ngerasa matanya suka cepat lelah atau gampang sakit kalau lihat cahaya redup? Apalagi kalau malam-malam suka rebun senja gitu. Nah,

0: standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: ikutin aja.
1: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
2: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.

0: cuma ingin punya teman.
1: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
2: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, gak kerasa Sobat STI. 3 jam sudah Rizky Permana menemani di Goyang Pagi STI. Rasanya cepet banget ya kalau udah goyang bareng musik dangdut pilihan. Terima kasih banyak buat semua Sobat STI, baik yang mendengarkan lewat radio di frekuensi 101,1 MHz maupun yang setia streaming dimanapun Sobat STI berada. Kalian semua adalah energi buat Rizky. Mohon maaf kalau ada salah kata selama siaran. Jangan lupa, setelah ini akan ada program seru lainnya yang siap menemani aktivitas Sobat STI. Akhir kata, saya Rizky Permana pamit undur diri. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa selalu dengarkan STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda. Sampai jumpa besok pagi di jam yang sama. Wassalamualaikum.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om. Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Atha ibnu Rabbah, ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga?" Atha menjawab, "Ya, saya mau." Ibnu Abbas menjelaskan, "Dia adalah wanita kulit hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Nabi, saya menderita penyakit ayan dan kala penyakit saya kambuh, auratku tersingkap. Berdoalah untuk saya agar Allah menyembuhkan penyakit saya.'" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mau, bersabarlah dan bagimu surga. Tetapi jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu." Luar biasa, wanita kulit hitam itu rupanya memilih bersabar. "Saya memilih bersabar, wahai Nabi." Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, "Kala penyakit ayan menimpa saya, aurat saya tersingkap. Berdoalah kepada Allah untuk saya agar aurat saya tidak tersingkap." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tadi dapat kita ambil hikmahnya. Pertama, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh warna kulitnya. Kedua, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh kemulusan dan atau keindahan kulitnya. Lalu dengan apanya? Berdasar pada kisah tadi, wanita dapat masuk surga hanya karena dua hal. Pertama, menerima takdir Allah dengan ikhlas. Tidak masalah bila warna kulitnya hitam. Tidak masalah pula bila kulitnya kurang mulus atau indah. Maka wanita tidak perlu sibuk memikirkan penampilan fisiknya. Yang kedua, menerima takdir Allah dengan sabar. Tidak masalah bila suatu ketika fisiknya sakit. Bersabarlah karena Allah Maha Penyembuh. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi penghuni surga. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Saudah binti Zumah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, Syafiyah binti Huyai radhiyallahu anha, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha dan Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga lantaran memiliki keutamaan. Tidak masalah bila Anda ingin mencari tahu keutamaan mereka, tetapi yang jelas mereka memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan dan akhlak. Bila demikian, wanita selain istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki peluang menjadi penghuni surga sepanjang memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan dan akhlak. Maka peliharalah keimanan, ketakwaan dan akhlak Anda masing-masing. Dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wanita lebih mudah menjadi penghuni surga dibandingkan pria. Beliau bersabda, apabila wanita atau istri telah menunaikan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, memelihara harga dirinya, dan menaati perintah suaminya, maka di akhirat dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani. Bayangkan, hanya dengan memelihara 4 perkara tersebut, wanita berhak menjadi penghuni surga. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.
4: 101,1 STI FM. 1, 2.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat STI kesayangan Zahra semuanya. Seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin sore kamu. Siap bikin 3 jam ke depan jadi lebih berwarna, lebih semangat, dan pastinya lebih bergoyang. Cuma di mana? Ya cuma di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Gimana nih sore ini? Masih semangat kan? Harus dong. Yang lagi di jalan pulang kerja, hati-hati ya. Yang lagi santai di rumah, yuk gedein volume radionya. 3 jam ke depan, Zahra udah siapin rentetan lagu dangdut paling yahut yang bakal bikin badan gatel pengen joget. Pokoknya semua rasa lelah, penat, galau, kita singkirin dulu. Sekarang waktunya goyang sore STI. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini, Zahra bakal balik lagi dengan goyangan yang lebih heboh.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih sama Zara Kamila di Goyang Sore STI. Jangan kemana-mana ya, lagu-lagu spesial ini bakal Zara puterin untuk Sobat STI.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Lebih berat mana tantangan di anak di zaman ini dengan zaman dulu? Lebih berat mana mendidik anak di zaman kita sekarang dengan zaman-zaman yang dulu? Sungguh, tantangan terbesar mendidik anak justru di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman yang sudah berlalu berabad-abad yang lalu. Inilah zaman jahiliyah, tetapi justru di zaman itu berubah dari zaman yang paling buruk menjadi masa yang paling baik. Sesungguhnya tiga masa terbaik dalam agama ini adalah masa para sahabat radhiyallahu anhum radhoan, masa tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Dan masa para sahabat radhiyallahu anhum radhoan ini awalnya adalah masa yang paling buruk, paling bejat akhlaknya, paling rusak tatanan sosialnya. Akan tetapi dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masyarakat yang sangat rusak, yang sangat bejat itu berubah menjadi sebaik-baik masyarakat, menjadi sebaik-baik generasi. Ini berarti bahwa sekiranya kita mau menggunakan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah dicontohkan oleh beliau untuk mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita ini, niscaya mereka insyaallah dapat menjadi generasi yang terbaik, yang kita merasa tenang terhadap mereka, dan mereka dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, dan lebih-lebih bagi agama ini. Nah, apakah ciri khas remaja? Apakah ciri-ciri yang kita dapati pada remaja? Konon orang mengatakan remaja itu adalah masa keguncangan, masa storm and stress, masa badai, masa krisis identitas. Tetapi ada pertanyaan serius yang perlu kita ajukan. Kenapa ini mesti terjadi? Apakah merupakan kepastian, keniscayaan bahwa setiap remaja pasti akan mengalami krisis identitas? Jika betul demikian adanya, ada dua hal yang perlu kita tanyakan. Apakah kita juga mendapati krisis identitas itu, keguncangan itu pada masa-masa remaja di masa salafus saleh? Yang kedua, jika betul, maka tentulah ada panduannya dalam agama ini. Dan ternyata kalau kita mau telusuri, kita tidak mendapati kenyataan semacam itu. Justru sebaliknya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menjadi orang yang memiliki kapasitas kepatutan dari segi ilmu maupun dari segi mental, segi akhlak, dan segi kepribadian untuk menjadi orang yang patut didengar fatwanya, menjadi mufti. Kita juga mendapati kisah-kisah orang-orang lain, tokoh-tokoh lain di usia yang masih belasan tahun, mereka cemerlang tanpa krisis identitas. Mengapa mereka tidak mengalami krisis identitas? Karena ketika mereka belum memasuki masa remaja, sudah sangat jelas arah hidupnya, sudah tertanam dengan sangat kuat idealismenya, sudah ada orientasi mereka. Mereka bangga dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim. Apa poin pentingnya? Kita perlu memperhatikan betul ketika mereka masih kanak-kanak, bukan cuma pengetahuan tentang agama, melainkan keyakinan, sikap yang sangat kokoh, idealisme yang dibangun dari agama, dan mereka bangga dengan agama ini. Sekiranya itu melekat pada diri mereka, masuk ke dalam iman mereka, maka kita dapat bernafas lega. Masa remaja bukanlah masa keguncangan, masa remaja bukanlah masa ketika kita berdebar-debar, melainkan masa ketika mereka justru sedang giat-giatnya melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi diri mereka, bagi orang tua, bagi masyarakat dan agama ini. Saya Muhammad Fauzul Azim, salam saya untuk Anda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
2: Nggak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Nggak ada tiang penyangga, nggak ada helm, nggak ada jaminan keselamatan.
1: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
2: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
3: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di 101,1 MHz STI FM Nunukan, Zahra masih di sini sobat STI. Cuaca kadang panas, kadang hujan, bikin badan jadi gampang drop ya. Salah satunya nih batuk. Aduh, ganggu banget deh kalau lagi batuk. Mau ngapa-ngapain jadi gak nyaman. Eits, tapi jangan panik dulu. Zahra punya info menarik dari kompas.com tentang bahan-bahan alami yang bisa bantu meredakan batuk. Kata dokter Santi, jahe itu ampuh banget buat mengendurkan otot saluran napas. Terus ada madu juga yang efektif. Tapi hati-hati ya buat anak di bawah 1 tahun. Kunyit juga gak kalah hebat karena punya sifat anti radang. Bisa juga coba daun mint, lemon atau nanas. Kalau batuknya udah lebih dari seminggu atau ada gejala berat kayak sesak napas, jangan tunda-tunda buat ke dokter ya. Bahan alami ini buat pertolongan pertama aja. Semoga kita semua sehat selalu ya. Biar batuknya hilang, kita bawa goyang aja deh sore ini. Langsung aja kita puterin lagu ini.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Balik lagi di Goyang Sore STI. Aduh, kalau ngomongin makanan yang satu ini, Zara jadi lapar deh. Siapa di sini yang tim ceker ayam? Ngaku. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal itu emang juara banget ya sobat STI. Katanya juga kayak kolagen, bagus buat kulit. Tapi, Zahra nemu fakta penting nih dari Detik Food. Ternyata, di balik kelezatannya, ceker ayam itu mengandung kolesterol yang lumayan loh. Apalagi kalau masaknya digoreng. Dalam 100 gram ceker aja, ada sekitar 84 mg kolesterol. Kalau kita makannya lebih dari 3 kali seminggu, risikonya bisa ningkatin kadar kolesterol jahat. Ingat, kuncinya adalah secukupnya. Sama kayak dangdutan, secukupnya aja bikin senang. Apalagi kalau lagunya yang ini.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kagetin aja.
1: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
2: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
3: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
4: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
3: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
5: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Asik, balik lagi sama Zahra di STI FM Nunukan. Sobat STI, Zahra mau kasih info lagi nih dari Detik Food. Biar sobat STI makin waspada, ternyata ada loh daftar ikan yang kandungan merkurinya tergolong tinggi banget. Menurut FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika. Contohnya itu ikan tilfish atau ikan gabus, swordfish atau ikan todak, king mackerel, sama ikan hiu. Waduh, katanya sih ikan-ikan ini jadi predator di rantai makanan dan umurnya panjang. Kalau kita terlalu sering makan ikan-ikan ini, risikonya bisa bahaya banget buat kesehatan, terutama buat ibu hamil dan anak-anak. Jadi lebih bijak lagi ya dalam memilih jenis ikan untuk keluarga. Oke? Lanjut lagi goyangnya, ini dia lagu selanjutnya.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Cirebon. Dasar loh pegawaian.
1: Masih di 101,1 STI FM Nunukan sama Zahra Kamila. Sobat STI, kalau lagi ngerasa stres atau banyak pikiran, biasanya ngapain sih? Dengerin musik dangdut di STI FM? Itu udah pasti. Tapi Zahra punya cara lain yang terbukti ampuh nih, yaitu memasak. Seriusan, menurut para ahli psikologi yang dikutip oleh Detik Food, memasak itu terbukti secara ilmiah bisa meredakan stres loh. Soalnya, waktu memasak, kita jadi fokus sama langkah-langkahnya. Mulai dari motong bawang, sampai menumis bumbu. Aktivitas ini bisa mengalihkan pikiran kita dari kecemasan. Terus, aroma masakan juga bisa bikin rileks dan membangkitkan kenangan indah. Wah, keren banget ya. Hati senang, perut pun kenyang. Biar hatinya makin senang, kita dengarkan lagu dangdut yang satu ini.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Sobat STI. Eh, ngomongin soal kesehatan lagi nih. Kalau sayuran itu udah pasti sehat kan ya? Jelas dong. Tapi ternyata, buat Sobat STI atau keluarga yang punya riwayat diabetes, ada beberapa sayuran yang konsumsinya perlu dibatasin loh. Info ini Zahra kutip dari Detik Food. Jadi, penderita diabetes kan harus banget jaga kadar gula darah. Nah, beberapa sayuran kayak kentang, jagung, sama kacang polong itu kandungan karbohidratnya lumayan tinggi. Jadi bisa memicu lonjakan gula darah kalau dimakan kebanyakan. Bahkan jus sayur yang kelihatannya sehat, seringkali seratnya udah hilang. Padahal serat itu penting banget buat ngendaliin gula darah. Wah, ilmu baru nih buat kita semua ya. Jadi makin tahu deh kalau sehat itu butuh keseimbangan. Oke, sekarang kita seimbangkan lagi sore ini dengan dangdut paling asik berikut ini.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam.

0: banget baru dapat air.
1: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

yang mudah berlalu, itu tandanya Zahra Kamila harus pamit dari ruang dengar Sobat STI semua. Terima kasih banyak udah setia dengerin Goyang Suara STI dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang dengerin lewat frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan. Juga buat Sobat STI yang setia streaming dimanapun berada. Semoga sorenya jadi lebih berwarna. Zahra pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata atau candaan yang kurang berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi besok di jam dan gelombang yang sama. Akhir kata, saya Zahra Kamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita memasuki perbincangan berikutnya tentang berbekal, menyiapkan bekal pada diri kita.

sebelum kita mendidik anak-anak kita. Dan bekal ini perlu terus kita asah terus-menerus bahkan ketika anak kita sudah tumbuh besar. Bekal berikutnya yang perlu kita miliki adalah ajari anak kepekaan untuk membedakan benar dan salah. Ini sepertinya hal yang harus kita kuasai setelah mendidik anak. Tetapi sesungguhnya kesadaran inilah yang perlu kita miliki bahkan sebelum kita memiliki anak. Kerap terjadi ketika orang tua mendengar cerita tentang perilaku buruk anak-anak lain, mereka segera mengatakan, anak saya tidak bakalan melakukan itu. Anak saya beda, gak mungkin lah, gak mungkin. Sikap seperti ini dapat menggelincirkan. Menganggap anak kita imun, tahan pengaruh, tahan godaan dari pengaruh buruk, dan akan secara alamiah berubah sendiri ke arah perilaku baik. Misalnya kita mengungkapkan, ah kayak gak pernah muda, dulu juga begitu, atau akhirnya gak gitu juga. Padahal kita alhamdulillah selamat, ada sekian banyak orang lain yang tidak selamat. Nah, ini adalah sikap yang menganggap bahwa secara alamiah pasti akan berubah sendiri ke arah perilaku yang baik dan mengantarkan menuju sukses. Yang demikian ini dapat menjadikan kita lalai untuk memperbaiki dan mengantisipasi, menanggapi, menyikapi hal-hal yang tidak patut ketika perilaku buruk tersebut mulai muncul. Padahal tanpa pengaruh yang sangat besar dari luar pun, sangat mungkin anak-anak kita suatu saat berperilaku yang bertentangan dengan harapan-harapan kita. Ini tidak terlalu mengagetkan apabila semenjak awal kita menyadari bahwa pada dasarnya anak-anak kita tidak berbeda dengan ratusan anak yang bersosialisasi di sekeliling kita. Apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita? Kemampuan dan kepekaan untuk membedakan benar dan salah dan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Menghadapi tantangan yang serupa dan hidup di lingkungan yang berdekatan, setiap orang pasti akan pernah berbuat kesalahan. Dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa sebagian kita melakukan kesalahan yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan orang lain. Tetapi pada prinsipnya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, sebagian orang segera bertaubat dan memperbaiki diri. Sementara sebagian lainnya tetap bersemangat melakukan kesalahan dan menganggap sudah terlambat untuk bertaubat. Meskipun setiap orang bersifat unik, mereka menghadapi pengalaman yang serupa. Yang membedakan adalah cara mereka bersikap. Selanjutnya, satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan. Jika kita ingin menasihatkan semua hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, maka rasanya waktu ini tidak mencukupi. Tentu saja semua itu perlu kita bekalkan. Hanya saja landasan pentingnya adalah ada sifat pokok buruk yang harus dijauhi, yang jika itu ada, keburukan lain akan mengikuti. Apa itu? Mementingkan diri sendiri, mengikuti hawa nafsu, dan bersikap curang. Sementara ada sifat pokok utama yang mempengaruhi karakter yang baik, yang jika itu ada akan lebih mudah untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu? Kejujuran. Saya ulangi lagi, kejujuran. Jujur ini bekal yang sangat penting. Rendah hati dan mencintai orang lain, mendahulukan orang lain, itsar atas dasar tauhid. Inilah hal-hal utama yang perlu kita bekalkan pada diri kita sebelum kita mendidik anak. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada doa yang kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah sebaik-baik doa. Kita belajar menata hati kita untuk menyukai doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sungguh patutlah kita mengingini apa yang Allah Ta'ala sukai sebagai permohonan. Doa itu adalah, ini di antara doa-doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa ini kerap orang berbicara tentang qurrata a'yun. Yang dimaksud dalam pembicaraan masyarakat, dalam pembicaraan yang banyak beredar di sekeliling kita, adalah seolah-olah qurrata a'yun itu hanya berkaitan dengan anak-anak kita. Tergambar anak-anak yang lucu, yang tingkahnya menggemaskan, dan lain-lain. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Yakni sejuknya pandangan mata hati kita, wabil khusus nanti di yaumil qiyamah, wabil khusus di akhirat, atas anak-anak kita maupun istri kita, suami kita. Karena azwajina di situ maknanya bukanlah istri-istri, melainkan pasangan. Yakni pasangan-pasangan itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla atas baiknya keturunan kita, atas bagusnya keturunan kita. Kita mengharap dengan amat sangat agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata kita di yaumil qiyamah kelak, di akhirat kelak, sehingga antara kita dan anak-anak kita dapat saling disusulkan amal-amalnya, dan bukan saling bertikai, bukan saling menjadi musuh satu sama lain di akhirat kelak. Nah, qurrata a'yun ini erat kaitannya, sangat lekat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengharapkan anak-anak kita ini kelak menjadi qurrata a'yun, di dalam doa itu kita mendapati permohonan diawali dengan min azwajina, dari istri-istri kami, dari suami-suami kami. Karena ini kaitannya dengan kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, seterusnya. Dari sini pelajaran lain yang dapat diambil, bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, dan di sisi lain ini memberikan gambaran tentang apa yang harus kita usahakan dalam keluarga kita, apa yang kita harus usahakan dalam diri kita. Sekiranya kita menghendaki kebaikan dari anak-anak kita, dan bukan hanya terhenti pada anak-anak kita, melainkan terus berlanjut hingga cucu kita, cicit kita, dan keturunan-keturunan kita berikutnya. Maka yang awal sekali untuk kita lakukan, yang awal sekali kita perhatikan, yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, adalah menyiapkan, adalah mengingatkan, adalah menasihati, adalah saling memberikan ilmu kepada istri, kepada suami, agar mereka menjadi orang yang semakin besar, semakin baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ini dapat menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat.
Karena sesungguhnya qurrata ayun itu maknanya bukan hanya di akhirat, melainkan juga di dunia. Nah, di dalam ayat ini, dalam doa tadi, kita juga mendapat pelajaran bahwa kesolehan anak, kesolehan seseorang itu akan bermanfaat hingga generasi-generasi yang jauh ke belakang, bukan hanya generasi anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga pula barokah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia pada umumnya, kita rentan melakukan kekeliruan, kesalahan, dan pelanggaran. Semua itu diakibatkan ketidakmampuan kita dalam memilih yang terbaik untuk diri kita. Hal tersebut bisa jadi karena ketidaktahuan, keangkuhan, dan ketergesa-gesaan kita. Itulah kelemahan yang kita miliki. Hidup di alam dunia ini, kita mesti menanggung setiap perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, dan perbuatan jelek juga akan dibalas dengan yang buruk. Balasan itu akan kita terima, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun atas Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, semua dosa dapat diampuni. Karena itu, harapan terbesar setelah kita melakukan kesalahan adalah ampunan, dibersihkannya diri dari noda-noda yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Dia telah menyediakan cara untuk mengampuni dosa-dosa kita. Salah satunya dengan ujian yang Dia berikan kepada kita. Ujian itu salah satunya dalam bentuk sakit. Itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menghibur mereka yang sakit dengan ampunan dosa. Dalam hadis disebutkan, seorang beriman yang sakit, ia tidak mendapatkan pahala dari sakitnya, namun diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Ketika seorang hamba diberi sakit pada badannya, maka Allah berkata kepada malaikat, "Tulislah kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukannya ketika sehat. Kalau ia sembuh, mandikanlah ia dan bersihkan. Kalau ia meninggal, maka Allah mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sakit juga selayaknya berbahagia mendengar berita ini karena kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit yang ia rasakan akan menghapus dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih berat dari itu, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya karenanya." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak berbahagia? Hanya karena sakit tertusuk duri saja dosa-dosa kita terhapus. Sakitnya tertusuk duri tidak sebanding dengan sakit karena penyakit yang kita rasakan sekarang. Karena itu, berbahagialah jika kita ditimpa sakit. Berbahagialah ketika kita ditimpa sakit. Karena bisa jadi, dengan penyakit ini kita akan bersih dari dosa. Bahkan tidak mempunyai dosa sama sekali. Di akhirat nanti, kita tidak punya timbangan dosa. Kita menjadi suci seperti anak yang baru lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cobaan akan selalu menimpa seorang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat cocok direnungkan oleh orang yang mempunyai penyakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan vonis dokter mengatakan umurnya tinggal hitungan minggu, hari, bahkan jam. Ia khawatir penyakit ini menjadi sebab kematiannya. Hendaknya ia bergembira karena bisa jadi ia menghadap Allah suci tanpa dosa. Artinya, surga telah menunggunya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga. Gak ada helm. Gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai.

0: bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor. Segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
1: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian identik dengan ajal, sementara sebagian manusia jika mendengar kata ajal masih merasa belum siap dan punya perasaan takut. Alasan mereka bervariasi. Masih banyak dosa, belum punya bekal, anak-anak masih kecil-kecil, dan berbagai argumentasi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Rahasia Allah yang tidak semua makhluk bernyawa mengetahuinya adalah kematian. Sebab kematian merupakan salah satu hak prerogatif Allah semata. Bila Allah berkehendak kematian seseorang telah tiba, tak seorang pun yang bisa menolak atau minta ditangguhkan barang sesaat pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 5, tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Gemerlapnya dunia seringkali menggoda dan melalaikan manusia untuk mengingat mati. Maka tak ayal lagi, akan lahir sosok manusia berperilaku hewaniah, menghalalkan berbagai cara untuk memuaskan nafsu syahwatnya, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup merugikan dirinya dan orang lain. Sogok menyogok, suap menyuap menjadi santapan rutinitas kesehariannya karena hanya mengejar kepuasan sesaat. Pada saat ini, keberadaan fasilitas yang maju dan modern juga ikut andil bagi manusia untuk semakin jauh dari tujuan diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pangkat, pengikut, dan kemuliaan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran Surah Al-Kausar. Yang mengherankan, toh masih banyak manusia yang tidak segera sadar bahwa waktu dan kesempatan yang telah berlalu adalah langkah pasti menuju kematian. Karena tidak disadari kedatangannya, seringkali kematian dianggap terlalu cepat, mendadak, dan di luar perkiraan. Tidak sedikit manusia yang ketika dicabut nyawanya sedang dalam kondisi mabuk kepayang terhadap kenikmatan dunia. Misalnya sedang berbuat zina, mencuri, mabuk, berjudi, dan perbuatan dosa lainnya. Ini semua

Mulai saat ini, marilah kita untuk lebih mawas diri dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut kedatangan kematian. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perlunya kita menyadari bahwa mendidik anak merupakan proses jangka panjang, sesuatu yang sangat jauh di depan. Hal kedua yang perlu kita bekalkan pada diri kita adalah sadari tujuan yang benar. Sekali lagi, tujuan yang benar dalam mendidik anak, dan teruslah belajar untuk memperbaiki. Apakah yang menjadikan langkah kita jelas dan terarah? Tujuan. Tetapi pertanyaannya justru, kemanakah arah kita mendidik anak? Atas sebab apakah kita harus berpayah-payah mengasuh dan mendidik anak? Mereka harus kita asuh sebagai konsekuensi karena anak sudah terlanjur lahir? Ataukah mereka memang menjadi bagian dari cita-cita kita semenjak awal, bahkan jauh sebelum menikah, untuk meraih ridha Allah Ta'ala melalui ikhtiar kita mendidik anak? Kita mendidik mereka untuk sebuah idealisme yang muncul dari kerinduan kita meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan melahirkan generasi yang memberi bobot pada bumi ini dengan kalimat La ilaha illallah. Ataukah kita mengurusi mereka semata karena anak-anak itu sudah terlanjur lahir di dunia? Ada yang harus kita tuju dalam mendidik anak, dan inilah yang harus kita sadari. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dan meneguhkan kita pada jalan yang benar. Alangkah banyak yang berjalan tetapi tidak tahu kemana arahnya ia melangkah. Maka menyadari tujuan yang benar, bukan sekedar tujuan yang tampak baik, sangat penting bagi orang tua agar tidak salah langkah dalam mendidik anak. Meskipun kita bertekad untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh secara sengaja, tetapi harus kita ingat bahwa kesalahan bodoh itu pun hanya dapat berulang kali terjadi jika antara ayah dan ibu tidak saling mengingatkan. Ya Allah, ampuni kami atas segala kelalaian kami. Ampuni kami yang lalai saling mengingatkan. Atau mungkin kita sudah punya tujuan yang jelas. Marilah kita periksa sejenak. Adakah tujuan kita mendidik anak sudah benar, ataukah sekedar sesuai dengan tren tujuan mendidik yang sedang tenar? Mari kita benahi kembali dan sadari tujuan kita mendidik anak. Menyadari dengan baik tujuan kita mendidik bukan berarti kita akan terhindar dari berbagai kesalahan dalam proses mengasuh dan mendidik mereka. Bukan. Kita ini manusia, tempat salah dan lupa. Tetapi jelasnya tujuan memudahkan kita untuk segera berbenah dari kesalahan. Lebih mudah pula menerima nasihat yang terkait dengannya. Ini yang penting. Ada ungkapan dalam buku Parent-Child Relations karya Hisham At-Talib dan kawan-kawan. Ada nukilan yang berbunyi, "Keep parenting light-hearted. Tell yourself that although we commit stupid mistakes innocently, you cannot spell stupid without you and I." Artinya, kesalahan-kesalahan itu hanya terjadi kalau kedua-duanya tidak saling mengingatkan. Memiliki tujuan yang benar dan menyadari tujuan tersebut senantiasa sangat besar nilainya bagi usaha kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan lapang hati. Inilah yang perlu kita upayakan serta tingkatkan. Kita perlu saling mengingatkan, saling menasihati. Dalam hal ini, saya merasa sangat perlu berterima kasih kepada istri saya karena kerap mengingatkan saya tentang betapa ruginya jika kepayahan mendidik anak ini hanya untuk kepentingan sesaat. Usia kita ini sangat singkat, sedangkan akhirat sangat panjang. Maka alangkah ruginya jika salah tujuan, salah pula melangkah. Alangkah sia-sia penat dan lelah itu jika hanya untuk meraih kegembiraan sesaat. Semoga dapat kita renungkan. Saya Muhammad Fauzil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita, kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah itu ya, bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian, ini ujian. Jangan gegabah mengatakan begitu, karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah qura, qura itu satu kawasan, katakanlah gula sumur itu, itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Mardiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami.

amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Itu penggalan Al-A'raf 96. Jadi kalimat pertama itu kan ada anak kalimat berikutnya. Walau anna, dan sekiranya, lau itu seakan-akan sungguh kalau misalnya begitu gitu ya. Tahu ya. Lau itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan. Walau anna ahlal qura, ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. Lafatahna alaihim, lafatahna alaihim ini maka pasti di sini di sini bersifat penegasan. Alaihim, lafatahna alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barokatim minas samai wal ard, barokah dari langit dan bumi, dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan, Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan, segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan, sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya. Kisarannya itu dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 pun sekitar itu 62 kejadian itu. Nah, akan tetapi daerah-daerah potensial itu dan pola-polanya kasarnya sama, itu pola-polanya sama. Maka kalau kemudian terjadi terus-menerus dan korbannya semakin banyak, ini menandakan lalainya kita dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita perlu mempertanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab, jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu. Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Memperdengarkan kepada anak, lalu anak menirukan apa yang kita perdengarkan tersebut. Proses memperdengarkan tersebut dapat berbentuk reciting aloud. Reciting aloud itu artinya kita melantunkan bunyi-bunyian, atau dengan istilah lain adalah qira'ah bil ghaib. Sementara anak-anak itu kemudian menirukan. Itu yang pertama adalah reciting aloud. Jadi melantunkan hafalan-hafalan yang ada pada kita. Dapat pula berupa reading aloud, yakni kita membaca mushaf dengan suara keras dan anak-anak itu mendengarkannya. Hanya saja anak kita minta untuk menirukan. Dalam hal ini proses yang terjadi lebih kompleks, yakni menerima suara kita tadi, bacaan-bacaan kita tadi, bunyi-bunyi hafalan kita tadi, mengolah dan memproduksi ucapan sesuai yang ia dengar. Nah, ini poin keduanya. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak mengenali simbol-simbol berupa huruf dan mengubah rangkaian simbol menjadi satu kata bermakna dan selanjutnya menjadi kalimat utuh bermakna. Sebuah proses yang sangat kompleks. Inilah kegiatan yang secara umum disebut mengajarkan membaca atau reading dalam istilah sekarang ini. Pengertian ketiga tentang baca Al-Quran itulah yang dikenal sebagai kegiatan membaca atau reading dalam diskusi soal literasi, dalam diskusi tentang literasi pun pembahasan tentang persekolahan. Adapun pengertian pertama maupun kedua biasa dikenal dalam kegiatan pembelajaran membaca sebagai pre-reading experience atau pengalaman pra-membaca. Lebih lanjut saya sempat membahas tentang pengalaman pra-membaca ini di buku Membuat Anak Gila Membaca. Jika Anda ingin anak senang membaca, salah satu hal yang dapat kita berikan sejak usia dini adalah pengalaman pra-membaca. Tetapi saya tidak sedang mendiskusikan hal tersebut saat ini. Saya ingin lebih fokus pada pembahasan tentang berbagai makna membaca tersebut. Semoga dengan demikian kita dapat memberikan rangsang mendidik yang tepat kepada anak. Saya merasa perlu membahas ini agar kita tidak gegabah menyalahkan maupun membela. Sebagian saudara kita ada yang dengan gegabah menganggap bahwa menunda mengajarkan membaca dalam pengertian reading, menangkap simbol berupa huruf, mengolah dan mengucapkannya menjadi kata maupun kalimat hingga usia anak cukup matang sebagai makar Yahudi dan sikap yang menyalahi salafus saleh. Padahal yang kita dapati pada sejarah para ulama, pembelajaran membaca yang dimaksud lebih bersifat reciting aloud maupun reading aloud. Sampai saat ini kita masih mendapati berbagai contoh bagaimana seorang syekh membacakan suatu ayat lalu anak menirukannya. Ini merupakan metode warisan Islam yang sangat bagus. Melalui cara ini anak-anak belajar secara alamiah untuk mengucapkan reciting ayat-ayat dengan benar, makhrajul huruf yang tepat, dan menghafal banyak surat bahkan sebelum ia mampu membaca dalam makna reading. Hanya saja hafalan Al-Quran mereka kerap disebut dengan ungkapan anak sudah memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus, atau anak memiliki disiplin membaca Al-Quran semenjak dini, meskipun yang dimaksud adalah reciting dan bukan reading. Barangkali inilah risiko tinggal di negeri yang miskin bahasa, apalagi jika diperparah dengan keengganan membaca dengan tenang, menelaah dengan jernih, dan memahami dengan baik. Dua sikap yang kita sangat perlu berhati-hati adalah ifrat dan tafrit. Jadi, dapatkah kita mengajarkan membaca kepada anak semenjak kanak-kanak? Jika yang dimaksud adalah reciting aloud ataupun reading aloud, bahkan sejak bayi pun kita dapat mengenalkannya. Ini merupakan salah satu cara mengakrabkan anak dengan membaca yang sangat baik. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengajarkan simbol atau huruf dan tanda baca secara terstruktur kepada anak, maka kita perlu menunggu hingga mereka mencapai kesiapan membaca atau disebut sebagai reading readiness. Kesiapan ini memang bukan sesuatu yang kita hanya dapat menunggu kedatangannya secara pasif. Kita dapat memberi rangsang kepada mereka dengan banyak memberi pengalaman pra-membaca.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: naik mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini, walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah.

tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya. Tentram kita ingat namanya. Merasakan ketentraman ketika taat kepadanya. Ingin bertetanggaan dengannya. Datang menghadap kepadanya. Dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, 'Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami.' Penggembala tersebut berkata, 'Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku.' Umar bin Khattab berkata, 'Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala.' Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, 'Kalau begitu, di mana Allah?' Umar bin Khattab menangis. Kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut, lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Terima kasih telah mendengarkan lagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hal yang wajar ketika seorang membalas keburukan dengan keburukan serupa, sebagaimana seorang membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa, bahkan lebih baik lagi. Islam mengajarkan untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain. Ketika seseorang memberi uang 10 ribu rupiah kepada kita, kemudian suatu saat kita memberikan kepadanya 20 ribu rupiah, itu merupakan perbuatan yang mulia. Membalas kebaikan dengan kebaikan memang sangat dianjurkan dalam agama. Begitu juga membalas keburukan yang kita terima dengan kebaikan. Hal ini menempati derajat yang sangat mulia. Misalkan, bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengan kita, mengucapkan kata-kata lembut dan manis kepada orang yang selalu menyakiti kita dengan ucapannya yang kotor, atau memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita. Termasuk hal yang sangat mulia adalah menghilangkan dendam. Dendam yang kita simpan dan sewaktu-waktu bergejolak akan mengakibatkan kita kehilangan kontrol dan mudah melakukan kekerasan. Api dendam sungguh sangat menghancurkan kehidupan. Dendam juga akan menghilangkan akal sehat seseorang sehingga akan menerjang segala rambu larangan. Begitu bahayanya dendam, sehingga Al-Quran memasukkan di antara golongan yang bertakwa adalah yang mampu menahan amarahnya. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ia disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan dalam keadaan senang maupun susah, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 133-134. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari marah. Beginilah seharusnya kita menampilkan akhlak seorang muslim yang senantiasa lembut dan jauh dari aroma dendam dan provokatif. Hendaknya kita menghindarkan diri dari segala perbuatan teror maupun radikal, karena justru semakin kita kasar kepada manusia, maka mereka akan lari menjauhi kita. Dakwah yang kita usung akan mereka tolak jika disampaikan kurang santun dan kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Makkah telah memberikan contoh bagaimana berharganya nilai sebuah kesantunan. Saat orang-orang Makkah sudah pasrah dan menyerah menunggu apa yang akan dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun meminta maaf kepada mereka. Padahal dulu saat beliau bersama sahabatnya berada di Makkah, selalu diganggu, ditindas, dan dihalangi melakukan dakwah. Dengan sifat lembutnya tersebut, Rasulullah berhasil memperkenalkan potret Islam yang lembut, sehingga hal inilah yang menjadikan banyak orang tertarik kepada Islam. Setelah itu, banyak orang-orang dari suku yang belum masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam setelah melihat kekuatan dan kelembutan Islam. Sifat dendam tidak akan menyelesaikan masalah.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Ingatlah, hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Cobaan atau ujian tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Ujian itu bisa menjadi musibah atau nikmat, tergantung cara kita menyikapi kesusahan atau kemudahan itu. Musibah adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan nikmat adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau diuji dengan kesusahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menyikapi dengan minder, putus asa, atau berprasangka buruk kepada Allah, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika dengan ujian kesusahan, kita semakin dekat kepada Allah, menyikapi dengan tetap husnuzon kepadanya, evaluasi diri, tobat dan memperbaiki diri, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Begitu pula, jika diuji dengan kemudahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menjadi ujub, sombong, takabur, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika diuji dengan kemudahan, kita semakin dekat kepada Allah, menjadi bersyukur dan tawadu, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Umpamakanlah ujian hidup ini seperti soal-soal ujian saat sekolah. Kita akan stres melihat soal ujian kalau tidak pernah belajar. Kita tidak mungkin menyalahkan soal ujian kalau tidak bisa mengerjakannya. Hanya orang yang selalu mempersiapkan diri dalam hiduplah yang bisa menjadikan setiap cobaan menjadi nikmat yang dapat meningkatkan derajat kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak itu benar-benar menjadi cobaan bagi orang tuanya, baik kesuksesannya maupun kegagalannya. Memiliki anak yang sukses itu ujian. Jika kita menjadi tawadu, malu kepada Allah, dan merasa bahwa semua itu karunia Allah, maka itu adalah kesuksesan. Tapi kalau menjadi ujub, takabur, dan merasa berjasa, berarti gagal menyikapi anak yang maju. Cobaan bisa dalam bentuk anak yang tidak sesuai dengan harapan. Usahakanlah sekuat tenaga agar kekurangan anak menjadi ladang amal bagi ibu dan ayahnya. Mengurus anak itu bukan sisa waktu, pikiran, dan tenaga, tapi harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Jangan sampai anak merasa tidak mempunyai orang tua karena ibu ayahnya tidak mempunyai waktu untuk mereka. Jangan sampai anak kita merasa ibunya sekedar orang yang melahirkannya, atau merasa bapaknya sekedar orang yang memberinya uang. Bahkan ada anak yang merasa para pembantunya sebagai ibu dan ayahnya karena mereka yang selalu menjaganya. Marilah kita terus meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah ujian dari Allah. Tekadkan dalam hati, saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya membalas budi baik kepada saya karena mendidik anak adalah ladang amal. Apakah anak akan membalas budi atau tidak, itu urusan anak. Tapi saya mengurus anak dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, itu adalah urusan saya. Jangan pernah patah semangat. Semoga Allah yang maha gagah, maha menatap, melindungi kita dari cobaan yang tidak sanggup kita memikulnya. Mudah-mudahan cobaan apapun yang kita hadapi bisa disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini hanyalah cobaan demi cobaan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah pada sisinya 99 bagian dan diturunkan 1 bagian ke bumi. Dari 1 bagian rahmat itulah seluruh makhluk berkasih sayang kepada sesamanya, sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab kasih sayangnya lah kita masih diberi usia hingga detik ini. Sebab kemahaan dan rasa cinta yang melebihi murkanya pula lah kita masih diberikan kenikmatan menghirup udara segar, merasakan makanan dan minuman yang lezat, mampu melihat, mendengar, berbicara, serta beberapa nikmatnya yang tidak mungkin mampu kita urai satu persatu. Ketika sudah mendapatkan semua nikmat itu, maka bertakwa dan bersyukur adalah cara untuk melanggengkan nikmat-nikmat itu, kendati Allah tidak pernah menantikan apalagi mengharapkan ucapan terima kasih dari hamba-hambanya. Namun, dengan sifatnya yang maha mensyukuri atau asyakur, Allah kelak dan selalu akan membalas rasa syukur yang diucapkan para hamba untuknya. Sesungguhnya, rahmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hati hamba-hambanya merupakan bagian dari ciptaannya. Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka merupakan bagian dari keutamaannya. Rahmat itu merupakan salah satu bagian yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Dalam hal ini, terdapat harapan paling besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, karena hanya satu rahmat yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia. Mereka, manusia, mampu berkasih sayang kepada sesamanya dan menjadi kebaikan bagi mereka.

Atau dalam Al-Hadisul Qudsiyah karya Jamal Muhammad Ali Asy-Syukairi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
1: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Nunukan. Selamat pagi Indonesia. Rizky Permana kembali lagi nih mengudara di 101,1 STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin pagi sobat STI semua dalam program paling bikin melek. Goyang pagi STI. Yang lagi di jalan, yang lagi siap-siap buka toko, atau yang lagi santai di rumah sambil dengerin lewat streaming di website resmi kami, ayo kita goyangin aja paginya biar makin ceria. Udah siapin kopi atau teh hangatnya? Kalau udah, pas banget. Karena setelah ini, Rizky udah siapin lagu buat manasin semangat sobat STI. Jangan kemana-mana sobat STI, tetap di 101,1 MHz. Ini dia lagu dangdut pertama buat membuka kebersamaan kita.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

makin panas aja nih goyangannya. Terima kasih Sobat STI, masih setia di Goyang Pagi STI, yang lagi di jalan, yang lagi kerja, pokoknya dimanapun Sobat STI dengerin kita, baik via radio FM atau streaming, semoga terhibur ya. Ngomongin yang seger-seger lagi nih, ada buah yang bentuknya kayak bintang kalau dipotong. Apa yo? Yap, belimbing. Rizky baru aja dapat info dari Bio Farma, buah belimbing ini ternyata rendah kalori, tapi tinggi serat dan vitamin C. Cocok banget buat Sobat STI yang lagi diet. Kandungan seratnya juga bisa bantu ngendaliin kadar gula darah. Tapi ada catatannya nih. Buat Sobat STI yang punya gangguan ginjal, sebaiknya hindari buah ini ya, karena mengandung zat tertentu yang bisa menumpuk di tubuh. Jadi, sehat itu harus disesuaikan sama kondisi tubuh kita. Oke, sekarang kita putarkan lagu yang bikin harimu secerah bintang.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.